mau tong amin kamu hanya aap oba subain balang kaduan mau tu sayin